0: এখন সময় বিকাল ৪টা।
1: শুনছেন দিন রাত রেডিও দিন রাত রেডিও দিন রাত 93.6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM 6 FM